akumbaya, ore, akumbaya, banana, akumbaya, seku, akumbaya, banana, akumbaya, ore, akumbaya, banana, akumbaya, seku, akumbaya.